0: ajangar na ngotik Nelson nani ningi to Mayan FM amire ingreshona jitor masi to losho ololunga ajo masi pogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan
2: Enkiguana Enka Kenya
3: Enkiguana Enka Kenya
2: Enkiguana Enka Kenya
3: Enkiguana Enka Kenya
4: Esepa katukuli jaki grego na mbati yatu yonka Kenya maya npokyo longe Jumatatu Merabaki Jumasara manare metosho So mwane enter de Kenya Ibu idare nti ya masi uthirumbura lengu maile mekuti Emmanuel Olekisemi Na ashoda ngara kete gilu nkite shine maya NFM Teno long enko long durara e Jumatano Neji WCW Yani Woman Crush Wednesday Onta rekini tikita mari Olaba liobisha na olare longa lusunare utikita mma Wile Erishata nikiju eninki gwana mba nikijua mbae gwana rata nka Kenya no longe duo tata ni kataduesia ye goons ajete nyamali piti yatu yolo shole Kenya in fact wata hati yetu wangishu nita atawa kejo sinja kwele kaisi ya sanigi ya nkiti vigilante nkiti group warbaro dhori kito pebu ya buwaya tuntu murundu wa lunga nakara kwa heja jajo nasaba yetheru neji bulto wana te social media ne victimize kwele kai nea unia nyamali sabu kwele in fact ure baikia narishata na idola juke gara ruyo katukulti yatu yolo shole Kenya ometekyo raiste mkolo ngemwele kiasi mbapo wakini kende maras peke dola jishu wa kisi ya yeguns teatu wa elo show le Kenya kiasi po wakini kende maras peke dola jishu wa kisi ya yekulotona kweji laru kutolo show le Kenya mbaya na jito kwenye maa sepa ni rais amake yolo mbapo wakini hata asate nore ntoko na iwe nkengasia na njere kata duwa sinjere pilisi ajo nasabwa idhiru ajo ete nyamali sabo kulenga mkiri wale toroka lao ni kata duwa nangari sabo ki narok kata duwa ntuli kata duwa tiagas neji itiwa na kata na kegra sirka liajaa si shure sen jiri pilisi uleto ntu kiting ajo na sabo itiru ni kido lajo mekaja ni kido lajo baiki neme wang kakiri jo rais ekipa yesho katoka lesia yo guns tolo shule Kenya kakiri jito kulenga ooy miki yulta na kia sepeta na ina baiki greki kwa niyete na Kenya kende mayu na yesho ni kularuk kede mayu na ishu ni goons to losho le Kenya amete nyamali sabo kuleng nemete nemeti ajo nasi na nabri therongo lita nakata egre nae makina na babo ken ajo ee kia makwa kede mayu na ishu ni goons to losho le Kenya amu kita duwata angasi ni duwata kejido tough talk no action njere iroro yu uleng tengulun otempijan ajo otenguru kaki mere narasake kita duwe na polo nga rijanga mpaka nkanisa ni rijanga nkanisa ya tidia le Kisumu rijanga kita nange Nairobi rijanga kita tidia lo Central Kenya kita duwa ngule ta ta ajajo na sabi thiriwa ta na ato onti uli epo tunga na kwa wata ngarin sapo kin ne ike ni mkomo menye meta miyolo ne jure ta reina na kama kwa moko na ba na ya uwe mpapuli ne ta ruwe siya yesiri anti atu yolo shule Kenya ne rijuki na siya sani o si shure kula tunga na kakita yungo la rais eki ishu kipuwa idi lare kuloto wanaka aya kikisha ajo kimuru wengi kuloto pee keishu goons tolosho le Kenya kede mayana anengi kuloto ake tenbu watainu amukata duwa ajore tino Nairobi tino kunata unini sabukin ata atuan kishu gracia sandara sinjiri kuloto kote baronoto ori kito oso jeta pee buwakiru kuleka tontu muriti na ajo nasabu idhiru pee nanga aso yutuk kita duwa napo longe ya by election etenarok town mbenka rusho nade jomate jingu atuwa atuwa nkishu kide mayu naisho ni goons tolosho le Kenya ane anazulimu ngolo rais anayura ajwe penyo ni tabaya serikali mbana ajwe ito enka Kenya maa yen FM
5: kwenye zeni
4: inti ya masi lothar murali nkabali ya makote
5: medizo la hondo maa nangamudu nangatari lo mbiliya
4: me itu dua tarik limu meri sarah muru ah
5: ini kalau dua tadi
4: iya
5: kalau dua nyari muru nak nak lalu dua
4: ini yang jauh dua lah yang ngoro
5: ega sebabi
4: boleh ni boleh ngan kakeknya
5: yang bukan nani meri berasa aduh ni muru hanya sangkai maju lora dan lagi demai dari mana nado yang orang Islam itu age de las de los lo lo sigue yo los lo mandan por toda mi campaña na na como na ya muta yo e mo gura yi gwa na to ge gus angolo na ba ge ni aslo lo lo mo ni agu mo gura ta
4: ne shunya la dugun spoken na angolo na bo
5: ne ifi nya don kolo na ba mugula be de ne ne ti se gari ni nani ni to de bogi
4: mhm
5: ba ga ma ri ya wele no bo na da na se gari ni le lugus
4: Ana gatina ro gara njo le tudu ro diri chani
5: anguro anguro agara je a ro
4: mi
5: shodo le diri chani mhm ego jo ego jo e ranga sina ro mhm
4: I'm not going to be able to do it. Na akide mayu kagede ni meta ikende lagi siye ngarusho kita duongo limba anarasate tolkalau hee omera banane joko lekatu wana kaa ete ekiripo kia ate kura meke ni omidebi bere na ake miri yuok ne miri zemkota tia wangane sepata maada neki mirisho neki dolo nene imu yana do mirisho hii kagede jorais eke isho guns tolo shule Kenya kide mayana anenke lorota ke pole sana Enka Kenya Maya ni FM.
1: Hello.
4: Oh.
1: Enda sumu ulen.
4: Ibu ulen. Pole sana. Hmm. Migrani unesidai. Maya ni FM. Hello. Halo Maya.
1: Halo Maya. Hello Isemei.
4: Wey.
1: Tua.
4: Ibu ulen.
1: Oh. Kedua enka kanya ino.
4: Aisida tuku lenka kanya mikia atakwale kai? Kitu dumulo wa sirieno la idhuri yeni
1: sifa vii
4: sifa ya keje nino
1: sila ya nai ya nyama libi na jona elo
4: John
1: wale rara longani la hija rara minimu vi
4: mara rara longani
1: oo
4: jibo nage nara madari
1: sifa vii
4: sifa ye
1: oo aroni mengi gwana yana aroni mengi gwana sida ilo wakit Wanjarangai, yang boleh nana rogi dan ibu ria mu. Jika lina raja larang anak. Boleh rana raja kai kai kai dia gua langsung aku alam yang garing. Kita ni je. Ego. Yang boleh ibu, ni yang gua na iya jom ibu. Na ni jadi rau, ada na ibu dia larang anak ni. Ane rai labu hobo pun orang garing garing na abani je.
4: Ho, mitor dua panen nama tu kani.
1: Ya wale ndu barana rangi na yeu ni dogo hite kira ona to ja de gara lama ni jodo wana e ra ge woi jira uje gila lana wana
4: eh
1: ya go ya bol bi ra unyo le
4: we a sholin
1: amoni jana nde ro ngaji na rani be berum lu ngana gumu
4: eh
1: ye bai
4: a sholin ili jora is eke ishu gun statue lo shole Kenya embaya na jito kole kai woi miki yu lo za de kesebeta na ke tabaya tena eme tabaya abele jogi Gragulu anasia hii. Kegragulu. Kakirejo na serikali ekipuwa ayishu. Ame serian uloshu tena jeku narimbaa. Kita baya. Anayinkiro rotaki. Kakenya maa yene FM.
6: Kakenya maa yene FM alo.
4: Ninyina.
6: Kwenye kumbwa mwenye kumbwa ndargeti.
4: Ndargeti keja transmara. Duat or Masai.

0: Ambao kama unaweza kusema ngajele ile roho kama kisingi shororo lo sholang. Yo na gajo kama kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Saisiet endama omeza shosaro monare enteba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuipa.
2: Mayan FM.
3: Ike sepa katukul keji Eden Tea. Tenka kenye na olonge duo tarana nyeji Eden Tea. The finest garden tea. Njere, majani ya nana tabiduwa kampuni ya karirana estates. Telimuru, nane let ena duo majani cha yitaini. Nito bire majani na kirupil. Nero lichashemi sidai. Uresipipike mbuti ya na duo majani. Na ini ngajwe kweli. Keta, enkari ya nusapa na thudu njigi. Itu mianolta ngawizi. Na itu mtuoldoka ipu. Poke na bana lekata niki temuru wa poke na bana niti a supermarket shomo ana kaldo kaile rejereja tabai yake te jonjoke majani na ji ene Eden Tea medori ngwe safari ingwar kasi ingwa hustles no rebayang ndio kenge ya majani Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Aliga jingi bana toski za tune niki pekene share inspirational motivational jokes ara ke bible verse show bible verses tenera ora tutu jonne no nera wake 23175 na free of charge nanga ma confirmation messaging wa safaricom nila tumena doski za tune niki pekene share inspirational motivational jokes ara ke bible verse show bible verses na itumza tele ora tutu si da yulingi tum skiza tune niki pekene share tinu itui ora tutu joneno tera wake 23175 na free of charge ni mga confirmation message imu wa safaricom.
4: Mayan FM ege ngwar pokingai ege nyor pokingai kita baikitia emurua onkorgori
5: aitonga
4: mararienda
5: loitai
4: olturoto
5: topoti
4: mbenek dabashi
5: isauri
4: entergeti
5: nkiwanchani
4: kumpa
5: maili 46
4: denebo omerweshi.
2: Mayan FM
5: eini ningizo Mayan FM saipokin intiringayu teatro Mayan FM
4: itum isingolotin onkorogi olomon na ingwa seu seu nalulunga.
5: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olosho
2: ewangan olosho
3: kesepa katoko linyawangan olosho kitiarisha tani kiju enenki gwana kigra ini kutumemba nduwati nunuko
5: enki gwana enka Kenya
3: idinyangazi tino olonge duo taranchere tough talk ajuna sabi idhiru eroro kata adu itempe jente ngulunte nguru aju lazima neki shuguns te atu ino shule Kenya kakere juki kwa reaction meti tough talk no action lejura isu ili mrutu lazima na ishu ni guns te atuwa ilo shu le Kenya mbaya na tejoko lekae kide mayu tejoko lekae serikali doina adha guns ngakun kilorota kene na naenda ke greek lwenye na Kenya kide mayu na ishu ni guns te lo shu le Kenya meta ke mbaya nkiloroto rais William Ruto. Amegreta ajwe tena ya kelo kereti ni meseria nilo shule Kenya. Kake tenenyo rasa kele ajwe keishu na kiboyo niyar isi aje guns po kena ishu na ina ngolake mkweto. Kake neji nkirolota keko na jokuleka ikide mayu kendu watainu keishu ni guns olo shule Kenya anangirolota kene na enka Kenya maye nesu wei ibo lenga nenga Kenya
6: ayara ilo
3: nanwele arabioto tukule mara maneno iye mayolo
6: kudo asara gwani
3: mara do asara gwani ibo nera mazare ibae
6: yara siyo sida mingara nyamali mwamani ulite mbu yangat
3: keje mbu yangat
6: iye mbu yangat
3: iye
6: nuko nuko rara kake nara kake mbele rara kake usungo londanga
3: ehe
6: nara iwe nija lagro nyongoni ana sayo nagira rui nagira gunza kwa nyamali
3: ya thadi ya nyamali
6: iya
3: ere nyamali
6: ere nyamali ala na hanga ya rolo la jaro losyo le Kenya ini rona wangu liru re dero kide mai bege bege bege arguns mewe kira nyamali tongana dana anu dimi rabairu ru ana sayo yamu anu rabave anu rabave anu rabave amare le mnusele sireno jomo komen anya ndera la gnora na sai wele rolor polis ko direk lasta anya anya la gnora na raru do raru lu la nenda to genda lu gun sai ay ju anya agora er min sele seria ni nada la gnen na sai wado no na do o yalla anja gdo ndo mo na an kayam lu gun lu gun ra ra ra ra ra be go so na gen ku ra ra na gra sei lu to na ra je mu ka yenya
7: Pole la mara la lo iba a llegar y te pedir masaje yo no le anda sirvo.
3: Yo no le anda sirvo pole.
7: El enano ya anda muriendo a marlo. Lo anda rangayna yo no enana y magia nace y gunza yo usan no se haga en gran imagen. Na en el lugar la ro ahora y se no o lo se haga ni que dólar ni en gran imagen. Ama yo no enano la yo yo raíz. Ya valir gunz le enana. Najuk iwan nainji. Pada nawalnya narasa dengan nalar galau ninja maras. Karena narai bogi kura, mungkin bogi ngua kura amar lu ribu ya ribu kura. Untuk nawalnya ajo, erajo lu nganagi ibu, lu nganagi ibu nunggu di spesies. Enak awalnya gue insinya, aragi ani ambil aragi alaya udua. Jadi nawal lu nganagi ibu gara itu, nara nara dua gue ngorunya ni asih ni ngorunya ni asih. Amu mili aragi orang itu sili kira najuk iwa kira orang gue sana merau. Ame deva waka iru bulu. Semua orang ada nunggu sehi rau. Pero ni magi tu jangan najuk ya anak bayar juga orang yang kiri tu di diamasin netu bulu lu ngani akidi akidi akidi. Nintu bulu tu di akidi akidi amara orang yang dijalui boyo mungkin boroyu. Najuk nano. Orang yang itu orang najuk rio. Angkara boh kita bosku dan angkara naikuni aja. Gura yang iyo maru sukamu mawar iyar, mawar iyar orang lain agak ni liar aje iyo giman. Karena agak ada irgum segi iyo ni iyo lu. Karena cuma terkali adalah jogi rayu. Jadi rau orang lainnya, am orang lainnya, ama orang itu dogu saya mau kuli. Garun sabuki ni jenana. Naya orang ni entul, naya rati agas.
3: Yes.
7: Kanyo agak ada rodo liyo. Iba ibu ni agak irgum, irgum siai. Asalkan jangan nak kerja sendirinya. Mungkin yogi ada yang kerja orang isiman. Mungkin ada yang kerja orang isiman. Amek rara rumah lagi ada yogi asalkan. Eji lu siapa kerja?
3: Asalnya
7: dia. Dia aku nanti jangan lagi tu.
3: John Olenta Serwa. Ken dua reno. Kedem serkali. Aishu guns. Anang kerja orang tak kau na. Enkak kenyam aja nafem.
8: Gemas yang.
3: Wei.
8: Tuba.
3: Ibu ulim.
8: Niara seragweni.
3: Mara seragweni.
8: Yes, tuba.
3: Ibai.
8: Maaf aku ya seri anu.
3: Aisyah baru kau ni jodoh tangkai ya nashe.
8: Ase.
3: Kenderengan lagi.
8: Eh.
3: Ibai.
8: So, sebenarnya nama dia nama di. Eh, apa kau itu orang mungkin bermainnya sedai.
3: Eh.
8: Berbalusi ala umma nairlo.
3: Berbalusi ala kauma.
8: Helen ni kejendel tu malah nak tangkai. Aye, nasi agak tu yang kerja senamu, pelle kol desi aye.
3: Ibu, kakak isi dah yang mungkin itu rumahsai orang sih beri jas kena bawakan.
8: Eh.
3: Egi juga beri ninger masai ninger.
8: Impokin aye. Nada beran ala mere deh. Nyalari begini tu mengkori beru mololoi.
3: Beru mololoi tu.
8: Nani nyana reana.
3: Negeri.
8: Orang ini pun meja yang magis ya, ya lah tu. Nah, saya tahu ni apa nama yang mesti dia mengajar masa. Kemudian nak bagai pun lawar puri.
3: Paitar mungi lamere reshita na jipa atumi biashara na atumi na jisi ya school fees onkere ini ya rakira madhara pokin tenale ngok tenale kishu narabo shuru tenale kineji tenale meregishi tenale kera nje mbuli na jine haikem nyama itu mtea grovet pokin na bana lidhani kiti atua ilu shule Kenya.
9: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu usijiweke moyoni. Ignore na uendele na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
10: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
3: Ina ende manotoro pia nisida no lengi tenkigura na jene soko fast tata nkake nyeno longe duo tata. Wale pa mbungite simu no, ironya *602#. Gelo sanduko boti yatu ile leke nchoke wala kepe gelo ele sanduko boni tumujaribu kapine mpesa nero ele leke tumurubiani sidan mpaka nkalo sunibu ni na jesra wale kato wana kumoko lintana kata nora kepe ya siye neja na ya kwa lunga nyo sheba kina ajuna sabla itheru nto kiti ngetepata mpesa ya kuna nendim anoto ure mingura nkat kumoko na inakata ya tanafasi ninchinta ya ajuna asna nabla itheru urubiani musoko fasta ure vingura na katukumu kani kidusi waji gira nyo kata na ya kinchu yempe sabi tumo kiaendelea gura na tenka kenye nolong edu tata
11: osinkolio lesa teatro Mayan FM.

0: oni yang kaganya tarabina bompointi nana bishana magine fm selega do erona gere yang kaganya namayana gari bole maisha ngoro kyola mona magine fm melio yang kaina olore go te muriwa kanonga te muriwa majimoto taka kwa county na yang karena logo kayo hilo wenye muriwa yako na maziwa toloi kata wada magadi ni pamoja na serikali ana ngengo mko mumba na kengi soma ndo bodo ngo pranga school na meta Etora ne menora bongai songko ya jo jamba nage orang monagri tamana tong kau lele. Maria Marina na bona boka isyo kono rokyo lomo dema yene feme tenggo tono rong karo ka jono Steven wale saringke.
1: Steven saringke.
0: Karibu. Melio yang kaina ola de kote muriwa kanunga ate muriwa ya majimoto te kwa county na yang karena roga origi yene le lonto mo na ingwe na muriwa e grajo kesha mo na kaingwa ina mulere siadi ne million gia sino ola riko go ere jona ke bwa joro ola riko go bwa gelo tengo go na tshito yi tolo ri long kalisi no tikita mo na bishana
2: Nambasona mana?
3: Nora
2: gabi mana?
3: Nai
2: tawogi. Wale yele agna.

0: Kingedareke ji Alex Olamu sangati lo singolo sinu tabe jona sa yenka kenya tia tenka kenya mayin. Kegra jure maselam po kene mata siriana tenolo. Enka kenya mayin FM.
1: Hello.
0: E mayin FM hallo. Oh pole sana. Mhm. Tia glo na karo kuni mata siriana. Mayin FM hello. Hello mayin. Mayin hello. Mbiki grani unotukul lunga nagari okuni tia ke mera siri na tia tua enka genya mayen mayen FM hello
1: ande mazi yang
0: wei
1: tuwe nanga igin
0: ibo olingen enka genya
1: mama jende muruwe lo elera
0: karibu
1: rajo
0: ye duwe lalanya lai rajo
1: ye duwe
0: raga ii yudiki bo nage nera madare
1: ajo kita ngulo mera siri yana orba yela yanga branyai Nilengoro sayo
0: hii
1: Nisengi na jiveris Nenche kwele ibe nina Oden Ongoro longo ya naldwasha Ongoro negwara Paraba sayla ngalake baso ngoro kata yongoro junya Boba ashe Aja kibo kima rase diana Enti ya wana jingoro sayo nongkanti ita ngama yongoro junya
0: Ahaya
1: Ndiya masi
0: Ngoro junya
1: Eo
0: Subo oleng
1: Eva di.
0: Karibu.
1: Tora maja kula mera siriana. Ananga wala ni geri kila rasa raji na ilani ya bala. Anga brani babai. Ongoro kalai. Ondo yala ra yo nari kila beni na. Ana la ser nari kila jen. Anda sana ju ongoro meri de kila de besi ongoro dayana. Oka aroru. Ana stani. Aja kwa kina rasiriana ongoro mwele lolor kanti
0: iye
1: aja kwa kina rasiriana
0: asholing
1: aya
0: ejo kwa kina rasiriana tena alemruwa mayen FM hello hello mayen luwana kwa tani radio mayen hello
2: ndamasiam
0: wei
2: ufai zogi
0: ibo oling
2: arbalo sila wama melo
0: Orbalo zio la kauma.
2: Yes.
0: Karibu.
2: Ade na kula mera siriana. Iya mari kula la kauma. Kami lesi pogen dan longar. Untuk mana gengnya? Jadi kalau nama semua orang masih bersa. Allah var gitu ini. Allah apa apa rakyat itu baru nara lah beralang. Jadi nembem dua pokin erua anjir lo kesin. Mungkin nyana rari gitu. Ada juga kena rasanya, na alam ni mau nabo kena rubalar bungoi. Kau jangan demurua dis. Naro ini ada juga kinti dia Maria na, ingat masih ampanan nembang.
0: Asholing.
2: Ayah.
0: Ayah. Yar balu sih oleh kaum mah juga kena rasanya na.
3: Olara mazanim. Yola ajo ore chanjo na agereduwa ribi suami nonoka angadie muyariri ndoroga neke ngadie nkasarani wore inaswa mnarade mwagirike eko iboye muyaritini ni mitoki ayete nkarake muyaritini na itasuroi ikitado yusi garama orke ekile ramatarim nesidanu biyotishenye netu morpara kuweni faidam ea kikisha na anchere itare mwaswami nonoko loke eko iboye muyaritini apasham eeta yolchani uiboye olomoroji tonkishu na agite ronye isho la show era labaitin elem era yolchani uiboyor kipeitu onkishu onkinejim tangadie sinta dino nopolodua a PPR incho chancho kwanzi arguolo labaitin okunim neta ilikayo uiboyo olomoroj tontarim ure iteramatarino tosuja kuna kitanapata tare muso minono kitikeo uiboyo muyaritine ni akikisha ajo ori na chancho nincho eto nitwe bugu emoyana e akikisha si ajo yosujita nkatitini incho ntokitini nono kolchani ane analimola rialo suama wore chancho na agaribi masai nonoga nilepunye duboto nitumie neribo chumati lor marilino wore inaate niwe nkoroko kilikuwa yuipeta chancho suama nkilikuwa nishurim ulobisai le veterinary leketa negim wore ele kilikuwa yi nige yaka Kenya Veterinary Association tenebo Gulfmed emu emuradi evital 2 Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchani e drapo kosligi o akunyele sulak off the bench and bang
4: just another monster moment in a monster game.
5: Ebulo sotua ilapage kulur koryo ne pale pale kiyo.
6: Sito na umia mashabiki na si wachezaji.
5: Kikurenke wancha zonka muka. Kikitenda banono konga tenki jabe. Enkiguran nati atualta ujalang.
3: Maya.
5: Enkiguran na maya nefema. Ibojara franga. Solite kotata. Ukiulumi jimamosi. Itarusai setemba ma omedosho sato monobo entiba.
3: Maya nefema.
0: Egese bakatukula KGK 24 plus na nye hukaple GTA Entertainment tewe ipo kine bana initi shiba kino tata yuna sabi dhiru nkipinti nipo kena tani nyur olono nyur movies olono nyur soap operas olono nyur network muj entertainment na yutu muj ya jwa K24 plus shoma Google Play Store app store download K24 plus ne mera nchere ninye hukaple GTA Entertainment tena nyur action movies tena afro movie spoken tena soap operas na shiba kino muj ya jwa K24 plus mbaka cartoons na yutu muj ya jwa K24 plus
7: O Cinco Leo Lesa Teatro Mayan FM.

0: Julius Ogolio Longishu, another knowledge of the Lapito La Canyare,
1: yes,
0: the Bayona Yosom, one and better than your ticket mobile in the morning. Nigila Joye Karibu Sana Atua Oramati,
1: yes,
0: and I get a ring to get a money. Manya getting a Jagan Jo Rilankaita Nakanya, Timbu, you don't get a rasher,
1: Abisa,
0: as a motor and yet a Tomo Noman, Osara and Little Mononi. No sum was Sara and Yakopin, Nigan Jerry, Nijo Wore and Chivayol Tau. Neta Ossin Bioto. What and Chivay and Yo?
1: Walter.
0: Then Walter knew about Najulo Sisson. Walter knew Bolo Sisson.
1: Yes,
0: then Chivay.
1: Kabisa.
0: Nah, I knew what I see opposite. I shook in Yumina.
1: Mhm.
0: Yeah, Yaw Nad and Nah, the Nemesh Walter in Ogoro. Walter.
1: Nemesir no Sisson.
0: What was Nissen?
1: Yes.
0: Nemu. Mhm. Minum shalom na jara gode.
1: Yes.
0: Nibung ya fresh.
1: Fresh.
0: Tangore do nibo ni labagi ni. Fresh. Ni labagi ne. Ni labagi sugar ni kaja.
1: Ne.
0: Ne goro no shalom ani. Ira ulala. No way. No way. No way. Negilenge jo.
1: Yes.
0: Kidu ayu asara.
1: Yeah.
0: Ne aku orang nagi nala ini ngoni.
1: Yes.
0: Ne kyo orang langkaya jo yok. Jo orang cepai yol tau. Ne ni tau susen no.
1: Bio
0: tu.
1: Imian.
0: Merah agla jo yang kaya dan nak enya. Merah manjal tau jalang. Entok naji encepai.
1: Yes.
0: Amu kita susen no. Bioto. Tini ada dalam nota rock. Mungkin ada yang saya dua ni jaga. Tini jual sama baku. Mungkin dia juga ada mata.
1: Yes.
0: Nada sih bila jom yang ada ni kita lagi nusa ingkini. Ada tu sih. Nama kita agak ada mereka naja.
1: Kaya di mata.
0: Negeri China, na yang cuma dalam tahu ayam mana.
1: Yes.
0: Amor orang tahu bukan lemes sih ba. Na agak jom ayam di mata. Kerja kerja gue lana.
1: Yes.
0: Kaya rumi robi ani. Nama saya na banji.
1: Kaya rumi.
0: Kaya rumi lagi. Kanga na idem yana, maedo maishu, maedo mehu naja. Amu altau tayari, ila juu shinti, inje. Na kana yule naga nala ala ningo ni, tishe bayu. Pia kusiseli no nyo,
1: bioto.
0: Na ni aku siseli no bioto, na idem marada misho.
1: Kabisa.
0: Na idem mashomo, na idem naata.
1: Yes.
0: Idem marasa. Amegera bioto nyo,
1: osisen.
0: Daisho maedo ba na rasaral depart bi. Nejo, kake. Wale mwarara, wale mwarata, nito mwapur di loiki. Yalasi nito, maka na mwe, era napari e nai, nagile ya magenche pai.
1: Yes.
0: Na nyebio rishonyo,
1: osese.
0: Nanya ya magenche na jie mwarata. Nejo wale, olungani sinyapu okin, wale ndoki na jie mwara. Nejo na kapur di loiki. Kayu, kanyu nana buru, olungani la, wale buguru kisidai, nejo wale na ira nage, na nage
1: nai. Kenano,
0: na nage,
1: e nai.
0: Mana nana nina nagishu. Wale na, niki miriki nyeyi ndo gyala ngoruni nono. Niki ar na gili gila mutu. Lungwa ragi.
1: Yes.
0: Uya na na yini.
1: Uya na nana nwa rana
0: nabisa. Uya na nana nwa ta.
1: Uya na nana nwa kaja.
0: Uya na ngera yini kona. Yimbaga nyini nwa ringera lunga nak. Niki ta raja nga ingera nono. Kanga abani hiro miriki yye, ndobulu ngera nono turkuwa sidai. Nila nwa ringera ndahang, na yini bulu agira nyo.
1: Turkuwa sidai.
0: Turkuwa ajo uya na na yini.
1: Yes.
0: Nila yang orang kaji lagi buru, wajar ni anak ayam nang. Kangan itu milih set. Nih, ni nila apa tu loh, nono pesho.
1: Yes.
0: Nih buru tidak menurut nono pesho. Nih ada ke orang nak kili pesho. Tendo naji, unwara. Kaya naji udah nak nolai minggu ni.
1: Yes.
0: Lalu sendiri udah tinggal unwara. Na, oh, kiri ingin nak kuasa nasi bayar tau. Amor lebih siapa yuk?
1: Yes.
0: Kena ijo ni aku sembioro.
1: Yes.
0: No biya ko selino biyoro na ko nde masho marasho
1: kabisa
0: nde marada mesho
1: yes
0: nde marasa do ngari bogo na na refe kaja
1: yes
0: yes nde dinya ho marabo yo lorone ngorsi ajo ga lobe keji ngolongo ra mera ke la nyen tumo fen ya ni kiri ntumo nye ntumo nye maka oneti
1: yes
0: ke inenge la rongo de bi no salo mo ndolo to ne me do sida ya gra kaja
1: enasa
0: ne gra enasa ah no ra ko e wonda na na nchi na ba na nola ngani naruna yo na na mo chambolo mo na
1: yes
0: naruna jing ne ka jeng kare nei na shere ka jing na na nyang ngar garna jo no ngara le kire kaja o mere ken jo sho mo pen agelari agelari le ke lali no lo shukonde me jenga ranyo me jenga ra ko kai tungana tanga yo na jinyo
1: ne
0: ki bur dulo ka mot kai na jira na ngala ni ngoni e jo lan kai
1: wore
0: nje pai na beauty show to sesen
1: linu kabisa.
0: Nurun lah biar firman kita mana biar siang kaya dengan nasib ayat dengan Yesus.
1: Amen.
0: Biar aku biar tu.
1: Amen.
0: Tuang kerorot. Amor orang nasib anak kira sih day.
1: Yes.
0: Mereka yang koruk. Mereka yang koruk. Mungkin saya kaya kita malam yang koruk. Jangan lagi nasib ayat lagi. Kita perlu lomon. Nasib mereka yang adalah anak. Mereka mesti jaga dengan dabau.
1: Yes.
0: Perlu nak pendi yo. Nanti yang empat ada mungkin siau. Dan dabau buat dia dewi.
1: Nasidan
0: umba. Nasidan. Oh jangan nasib apa.
1: Yes.
0: Ada yang kaya yang koruk. Nasib mereka koyak masuk. Ada nama sih. Nasib mereka koyak. Amakilah kau lindah nasib pak.
1: Yes.
0: todua kisha ni allan bogo na shiba kisha jaga na fasi na jamia taasa aradem kadem goloro amu kiga janda kita gol intai